0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini jadi gak bisa kan aku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Yang
1: isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya enggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bakana, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: pakatang jasa. RCA radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

fm.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: Produk kabarnya Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
5: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotek Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
6: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
7: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
8: Nama saya
7: ya
8: Suparman.
7: Alamat
8: Karangbisari RT2 RW10 Malebet.
7: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
8: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
7: Pesan belinya kemana, Pak?
8: Belinya ke pegawai studio di sana.
7: Terus
8: dipanggil, diantar ke sini.
7: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
8: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gata-gata dan yang kerina, silahkan gunakan yang minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
7: Terima kasih, Bapak.
8: Ya,
7: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman,

0: Kota Banjar.
1: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan

0: Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa. Gimana kabarnya di pagi ini? Semoga baik sehat ya, bareng keluarga, bareng orang-orang tercintanya. Kamis pagi 9 Juli 2026. Ya, jumpa lagi di Info Sehat Echa. Biasa bareng Pradaktin Atur Habaltop, Habutop, Pitama. Terus juga ada Sultana dan produk lainnya. Ya, bisa dibeli di Studio ECA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Ke pesan ke 081-313-458-622. Ya, pagi ini info sehat tentang apa ini ya, kencing sakit. Kencing sakit, Mita Echa, adalah rasa nyeri, panas, atau perih yang muncul saat atau setelah buang air kecil. Kencing sakit merupakan gejala yang perlu segera diperiksakan ke dokter. Bila tidak tertangani dengan tepat, kencing sakit bisa memburuk dan menyebabkan komplikasi yang lebih serius ya, seperti infeksi ginjal. Kencing sakit bukanlah penyakit, melainkan gejala dari penyakit pada saluran kemih. Gangguan ini, Mita Echa, seringkali membuat penderitanya merasa tidak nyaman atau bahkan takut untuk buang air kecil. Padahal hal tersebut justru bisa memperburuk kondisi kencing sakit. Nah, oleh karena itu, Mita Echa, keluhan kencing sakit perlu segera diperiksa dan ditangani. Kencing sakit dapat menyerang pria maupun wanita. Namun kondisi ini lebih sering dialami oleh wanita, terutama pada usia 40 tahun ke atas. Kencing sakit juga lebih berisiko terjadi pada ibu hamil dan wanita yang menderita diabetes.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Ya, sekarang jam 8 lebih 20 menit ya. Kembali info sehat tentang kencing sakit. Selanjutnya, Mita Ece, ini penyebab kencing sakit. Umumnya disebabkan oleh gangguan pada saluran kemih atau organ di sekitarnya. Nah, berikut ini Mita Ece adalah beberapa kondisi yang dapat menyebabkan kencing sakit ya. Di antaranya infeksi saluran kemih termasuk uretritis dan sistitis. Kemudian infeksi menular seksual seperti herpes genital, trichomoniasis, dan klamidia. Infeksi atau peradangan pada organ genital seperti vaginitis, vulvovaginitis, atau vaginosis bakterial. Penyebab lainnya penyakit radang panggul, prostatitis baik akibat infeksi maupun non-infeksi, kemudian batu ginjal atau batu saluran kemih, iritasi akibat zat kimia pada sabun, cairan pembersih atau produksi kewanitaan tertentu. Kemudian penyebab lainnya efek samping tindakan medis misalnya pemasangan kateter urin atau stent ureter, gangguan kandung kemih kronis seperti interstitial cystitis, penyempitan uretra, dan satu lagi karena cedera atau iritasi pada area kelamin dan saluran kemih termasuk akibat aktivitas seksual. Berikutnya faktor risiko kencing sakit. Mita Ece, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami kencing sakit ya, di antaranya kehamilan, usia lanjut, diabetes atau juga obesitas, kemudian gangguan fungsi kandung kemih seperti retensi urin atau inkontinensia urin, daya tahan tubuh lemah misalnya akibat kemoterapi atau penggunaan obat imunosupresan, aktivitas seksual berisiko ya seperti gonta-ganti pasangan dan tidak menggunakan kondom, dan riwayat pemasangan kateter atau tindakan medis pada saluran kemih.

hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya

0: www.kc.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

Ya, Mertaya Chiang, selamat pagi buat yang bergabung di Yesus 2,1 FM ya. Masih bareng di Info Sehat. Sekarang 8:30 ya. Tentang kencing sakit ya, tadi sampai di mana faktor resiko kencing sakit. Nah, kemudian gejala kencing sakit. Meta Eca, gejala kencing sakit dapat bervariasi tergantung pada penyebabnya. Namun beberapa keluhan yang sering dialami penderita antara lain rasa nyeri, perih atau sensasi terbakar saat buang air kecil, urin keluar sedikit atau terasa tidak tuntas setelah buang air kecil, frekuensi atau dorongan untuk buang air kecil meningkat, nyeri atau rasa tidak nyaman di perut bagian bawah, urin tampak keruh, berbau tidak biasa atau bercampur darah, nyeri pinggang atau punggung bawah, demam terutama bila infeksi melibatkan ginjal atau saluran kemih bagian atas, dan keluar cairan dari kelamin terutama bila disebabkan oleh infeksi menular seksual. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Mita Ece lakukan konsultasi ke dokter jika mengalami gejala kencing sakit seperti yang disebutkan tadi. Jangan menunggu untuk memeriksa diri ke dokter jika kencing sakit sudah berlangsung lama dan disertai gejala lainnya seperti keluar cairan selain urin yang berbau tidak sedap dari penis atau vagina, kemudian demam, nyeri tajam di bagian samping pinggang, dan keluarnya batu kecil dalam urin. Berikutnya, diagnosis kencing sakit. Mita Eca, untuk mendiagnosis kencing sakit, dokter akan menanyakan beberapa hal berikutnya, diantaranya keluhan yang dialami, riwayat penyakit atau cedera, pengobatan atau terapi yang pernah atau sedang dijalani, kebiasaan menjaga kebersihan area genital, dan aktivitas seksual. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk melihat apakah terdapat nyeri tekan pada pinggang atau perut bagian bawah. Bila diperlukan, dokter juga dapat memeriksa area kelamin untuk mendeteksi luka, cairan abnormal, atau ruam akibat infeksi. Mita Eca, pada pria yang dicurigai mengalami gangguan prostat, dokter dapat melakukan pemeriksaan colok dubur untuk menilai kondisi prostat. Untuk memastikan penyebab kencing sakit, dokter dapat melakukan beberapa pemeriksaan penunjang, ya, diantaranya tes urin atau urinalisis. Ini untuk mendeteksi tanda infeksi, perdarahan, atau gangguan lain pada saluran kemih. Yang kedua, kultur urin, untuk mengetahui jenis bakteri penyebab infeksi. Kemudian USG untuk memeriksa kondisi ginjal, kandung kemih, dan saluran kemih. Berikutnya, pemeriksaan infeksi menular seksual bila dicurigai ada IMS. Dan satu lagi, sistoskopi bila dicurigai terdapat kelainan tertentu pada kandung kemih atau saluran kemih.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
4: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karajar Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karajar Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
5: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
6: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok A 9 Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

0: biasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gonok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae tiayana kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tareka jeung obatan panyakit. Ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Ya, berarti penutup pengobatan kencing sakitnya akan disesuaikan dengan penyebabnya. Pada beberapa kondisi, dokter dapat memberikan obat untuk meredakan nyeri dan mengatasi penyebab yang mendasarinya. Yang pertama, obat pereda nyeri. Kencing sakit akibat iritasi ringan, cedera, atau prosedur medis tertentu dapat membaik dengan pemberian obat pereda nyeri. Obat ini juga dapat membantu mengurangi keluhan sambil menunggu penyebab utama diatasi. Beta-ECA, beberapa jenis obat yang dapat digunakan antara lain paracetamol untuk membantu meredakan nyeri dan demam, kemudian ibuprofen untuk mengurangi nyeri dan peradangan, dan fenazopiridin untuk membantu meredakan rasa terbakar saat buang air kecil dalam penggunaan jangka pendek. Dan satu lagi, obat antibiotik diberikan bila kencing sakit disebabkan oleh infeksi bakteri. Jenis antibiotik yang digunakan akan disesuaikan dengan penyebab dan kondisi pasien. Beberapa antibiotik yang umum digunakan meliputi nitrofurantoin, fostomisin, ceftriaxone, dan ciprofloxacin. Penutup Mita Eca, pencegahan kencing sakit, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu mencegah kencing sakit. Memperbanyak minum air putih setiap hari, tidak menahan buang air kecil, menjaga kebersihan area genital, buang air kecil setelah berhubungan seksual untuk membantu membersihkan saluran kemih, menghindari penggunaan sabun atau produk pembersih dengan pewangi dan bahan kimia, membersihkan dan mengeringkan area genital dengan benar, terutama dari arah depan ke belakang pada wanita, menggunakan pakaian dalam yang bersih dan mudah menyerap keringat, dan membatasi konsumsi makanan atau minuman yang dapat mengiritasi kandung kemih pada sebagian orang, ya, seperti makanan terlalu pedas atau minuman. Ya, Mita Eca, jumpa kita cukup sampai di sini ya, jumpa lagi besok. Terima kasih kebersamaannya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu, yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata,

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

fm.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
2: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Pak Salian, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok. Terus saya beli, alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti euceu, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabi Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Asoy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya, Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakunten.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes. Sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada
2: perkembangan. Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: Ya, jadi bekas Habutop alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya,
2: pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak,
2: ya.
1: Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai guru P3K di Ciamis diduga jadi korban pelecehan seksual oknum yang mengaku wartawan. Kasus dilaporkan ke polisi. Buka kemah bela negara 2026, Bupati Garut tekan

0: akan pentingnya tangkal radikalisme. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
1: Kilas radio.
2: Kilas radio.
3: Kilas radio. PR SSNI Jabar wilayah Priangan.
0: Seorang guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K berinisial NN, 48 tahun, di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan seorang oknum masyarakat yang mengaku sebagai wartawan. Kasusnya kini telah dilaporkan ke Polres Ciamis dan tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Ciamis. Kuasa hukum korban, Maman Sutarman, mengatakan dugaan pelecehan itu terjadi 20 Juni 2026 sekitar jam 11 siang saat kegiatan belajar mengajar masih berlangsung. Menurut keterangan korban, pelaku datang ke sekolah seperti biasa, kemudian masuk ke ruangan dan diduga langsung memeluk serta mencium korban tanpa persetujuan. Maman menyebut korban mengalami luka di bagian leher dan menurut keterangannya disebabkan gigitan pelaku. Bahkan kini korban juga mengaku masih trauma dan mengeluhkan pusing setelah kejadian. Berdasar pengakuan korban, pelaku diketahui kerap datang ke sekolah dan rutin mengisi buku tamu.
4: Ke ruangan, langsung merangkul, mencium, ya, si wartawan tersebut, si ibu itu ada luka di sini. Menurut keterangan ibu, oleh gigi pelaku. Deh, karena kan menceksiunan nama giginya karehol sebenar lah gitu kan gitu ya. Terus ibu ada keluhan ya, sakit gitu kan, malah sekarang kan trauma.
0: Ketua PGRI Cabang Panumbangan Arif Hidayat mengaku geram setelah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan peristiwa itu. Arif mengatakan dirinya dipanggil kepala sekolah setelah kejadian untuk melihat rekaman CCTV dan melakukan klarifikasi. Ia mengungkapkan oknum yang mengaku wartawan itu diketahui cukup sering datang ke sekolah-sekolah di wilayah Panumbangan, bahkan hampir setiap bulan datang bersilaturahmi. Menurut Arif, awalnya korban tidak menginginkan kasus menjadi perhatian publik, namun setelah berdiskusi dengan keluarga dan melihat rekaman CCTV, keluarga akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum.
5: Terus diperlihatkan tentang kejadian melalui CCTV tentang oknum wartawan yang melakukan perbuatan pelecehan seksual kalau menurut dari Pak Polisi. Kebetulan kami sudah kenal, sudah setiap bulan pasti ada datang ke sekolah. Saya sangat merasa geram, sangat gemes dengan apa yang saya lihat di CCTV. Saya sebagai ketua PGRI merasa berkewajiban mendampingi dan membela anggota saya dalam kasus ini.
0: Terpisah, Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP Carsono membenarkan adanya laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang guru SD di Panumbangan itu. Kini polisi menindaklanjuti sesuai SOP. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengajak generasi muda untuk memperkuat semangat bela negara dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pesan itu disampaikan saat membuka kemah bela negara tahun 2026 di Geraha Patriot Garut, Rabu 8 Juli. Kemah bela negara yang berlangsung selama 3 hari, 8 hingga 10 Juli, menjadi bagian upaya membangun karakter generasi muda sekaligus memperkuat wawasan kebangsaan agar mampu menangkal berkembangnya paham intoleransi, radikalisme maupun ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam sambutannya, Syakur mengapresiasi kehadiran Kepala BNPT RI beserta jajaran di Kabupaten Garut. Menurutnya, momentum itu menjadi kesempatan penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan yang telah diwariskan para pendiri bangsa. Ia berharap penanaman semangat bela negara dilakukan secara berkelanjutan agar lahir generasi yang memiliki karakter kuat, cinta tanah air, serta siap memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.
6: Mengajak warga Garut, khususnya generasi muda, untuk lebih memaknai lagi mengenai wawasan kebangsaan. Yang lebih tujuannya lebih jauh lagi terkait dengan upaya kita untuk mencegah intoleran dan radikalisme. Karena sangat penting bahwa nilai-nilai kebangsaan ini harus kita sewariskan kepada anak-anak atau generasi muda berikutnya. Karena nilai-nilai ini yang dulu dirintis, dibangun, jadi komitmen para pendiri bangsa ini harus kita jaga dan pelihara.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT RI, Komjen Pol Edi Hartono mengapresiasi pemerintah Kabupaten Garut yang telah mendukung penuh penyelenggaraan Kemah Bela Negara 2026. Menurutnya, kegiatan merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN sekaligus mendukung visi Astacita Presiden Republik Indonesia. Edi menegaskan, pelajar dan mahasiswa merupakan aset strategis bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini agar memiliki ketahanan ideologi, semangat kebangsaan, serta rasa cinta tanah air dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
2: Di mana kita melakukan sinergi antara komponen pertahanan dan keamanan untuk melakukan pencegahan. Nah, hari ini kita buktikan, saya terima kasih dengan Bupati Garut yang sudah memberikan tempat dan fasilitas di sini, termasuk tokoh masyarakat, seniman budaya, yang sehingga terutama anak-anak SMP, SMA, mahasiswa yang menjadi harapan bangsa kita yang memang harus disiapkan. Jangan sampai nanti ke depan yang menurut Bapak Presiden Indonesia Emas itu bisa tercapai.
0: Ketua Panitia Pelaksana Asep Maher menjelaskan Kemah Bela Negara 2026 mengusung tema Kader Muda Harmoni. Kegiatan diikuti 100 pelajar tingkat SMP, 59 pelajar SMA, serta 24 mahasiswa dari 15 sekolah dan 6 perguruan tinggi di Kabupaten Garut.
7: Metode pembelajaran ini akan dilakukan secara partisipatif, aktif, dan dialogis harmonis oleh tim ahli pemateri. Menanam pohon dalam wawasan daerah aliran sungai sebagai simbol dan pembelajaran keharmonian dengan alam lingkungan hidup sebagai tanah air kita akan dilaksanakan di kampus Uniga.
0: Kemah Bela Negara 2026 selain dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT RI beserta jajaran Deputi BNPT, turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, mitra BNPT, tokoh masyarakat hingga para seniman budayawan.
1: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
10: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
10: www.radioprssanijabar.net.
11: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Rumah Sakit JHC Tasikmalaya resmi menghadirkan layanan ablasi sebagai solusi penanganan gangguan irama jantung aritmia. Kehadiran layanan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Priangan Timur yang selama ini harus menjalani pengobatan ke rumah sakit di Bandung, Jakarta, Solo, hingga Yogyakarta. Ablasi merupakan tindakan medis minimal invasif dengan menggunakan kateter yang dimasukkan melalui pembuluh darah menuju jantung. Prosedur ini bertujuan mendeteksi sekaligus menghancurkan jaringan yang menjadi pemicu gangguan irama jantung sehingga irama jantung dapat kembali normal. Sebagai penanda dimulainya layanan itu, RSJHC Tasikmalaya menggelar bakti sosial pada Selasa 7 Juli dengan melakukan tindakan ablasi terhadap dua pasien yang menderita takikardia atau supraventrikular takikardia SVT. Kedua prosedur itu berjalan sukses dan menjadi tindakan ablasi jantung pertama yang berhasil dilakukan di RSJHC Tasikmalaya sekaligus di kawasan Priangan Timur. Selama ini keterbatasan fasilitas membuat pasien aritmia dari Priangan Timur harus dirujuk ke sejumlah rumah sakit di luar daerah. Kondisi itu tidak hanya memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi juga menambah beban biaya serta tenaga bagi pasien dan keluarganya. Dalam konferensi pers yang digelar usai pelaksanaan bakti sosial, manajemen RSJHC Tasikmalaya juga menjelaskan layanan ablasi saat ini sedang dalam proses pengajuan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Harapannya, ke depan, pasien yang membutuhkan tindakan itu dapat memperoleh layanan tanpa biaya. Direktur RSJHC Tasikmalaya Dr. Idrus Dilawar MARS mengatakan, kehadiran layanan ablasi merupakan bagian dari komitmen rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan jantung yang semakin lengkap bagi masyarakat Priangan Timur. Idrus, Rabu 8 Juli, berharap semakin banyak pasien aritmia mendapat terapi yang tepat sehingga terhindar dari komplikasi dan dapat kembali hidup sehat serta produktif. Kehadiran layanan ablasi RSJHC Tasikmalaya juga mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan jantung berkualitas tanpa harus dirujuk keluar daerah.
2: Karena dokternya juga jarang, tidak banyak di Indonesia aja nggak banyak, nggak banyak di Indonesia. Oh luar biasa buat pemerintah daerah. Buat masyarakat bahwa kita bisa melakukan dan bisa di cover sebenarnya oleh BPJS seperti rehab tadi tuh ya. Sama sebenarnya nggak ada di Priangan Timur ya, ya. Di Cirebon aja nggak ada ya, ya. Di Bandung belum tentu juga rehab tadi tuh ya. Ada belum tentu juga iya terutama JHC untuk apa mendekati masyarakat
3: layanan kesehatan
2: daripada masyarakat jauh perlu ongkos perlu ini masyarakat tinggal mudah kesini.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7 Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian. Alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Kuring tungkul, dinahan jeluk kulaku. Diri kakara sadar,

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

anu maha kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi, kaputihan.

0: Tiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat.

0: Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana.

berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Tapi harganya rada merosot, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun.
2: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita tetapkan oleh bersangkutan, yaitu tentang PPKR.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban investasi bermasalah di Sukabumi minta kejelasan, sebut kerugian lebih dari 1 miliar. Petani garam Cirebon keluhkan sepinya pembeli saat panen. Harga garam turun, petani minta pemerintah tetapkan HET. Di Bogor, 9 pelaku balap liar diamankan polisi, diduga disertai taruhan puluhan juta rupiah. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polsek Cilengsi Bogor mengamankan 9 orang yang diduga terlibat aksi balap liar di Jalan Raya Transyogi Jonggol. Mereka terdiri dari joki, mekanik, dan pihak yang diduga terlibat dalam penyelenggaraan balap liar. Para terduga mengaku balapan liar disertai taruhan uang dengan nilai puluhan juta rupiah.
4: Aksi balapan liar yang terjadi pada Selasa dini hari itu dibubarkan petugas karena menutup badan jalan, mengganggu ketertiban umum, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Dalam operasi tersebut, petugas juga menyita 2 unit sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk balapan, 1 unit mobil pengangkut sepeda motor, serta sejumlah peralatan bengkel yang diduga digunakan untuk menyiapkan kendaraan sebelum balapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, para terduga mengaku balapan liar tersebut disertai taruhan uang. Petugas menyebut nilai taruhan pada putaran sebelumnya diduga mencapai 29 juta rupiah, sedangkan pada putaran saat penindakan diduga mencapai 4 juta rupiah. Dugaan mengenai keterlibatan narkotika atau minuman keras masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.
5: Yang taruhannya 30 juta, tanggal 1 taruhannya berapa?
6: 29
5: juta. Berapa? 29. 29
4: juta. Hingga kini kesembilan orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cilengsi. Penyidik masih mendalami peran masing-masing termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan balapan liar tersebut.
3: Harapan Kota Bekasi untuk menjadi panggung awal dimulainya mega proyek strategis nasional PSN, pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL, harus tertunda. Seremoni peletakan batu pertama, groundbreaking, yang sedianya digelar Rabu 8 Juli dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, mendadak bergeser.
7: Pemerintah pusat memutuskan mendahulukan agenda serupa di Bali, sementara Bekasi diminta bersabar menunggu giliran. Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, mengaku telah menerima informasi mengenai perubahan agenda tersebut. Menurutnya, Kota Bekasi sejatinya sudah siap menyambut kedatangan Presiden beserta dimulainya proyek yang selama bertahun-tahun dinanti masyarakat. Ia mengatakan hingga kini belum ada tanggal pasti pelaksanaan seremoni di Bekasi.
8: Ditunda karena sebali dulu. Saya nggak tahu 2 minggu setelah Bali apa 2 minggu setelah kemarin ada pengumuman.
7: Proyek PSEL jadi perhatian karena merupakan salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang menjadi solusi atas persoalan sampah kronis di Kota Bekasi dan kawasan Jabodetabek. Dengan teknologi waste energy, fasilitas ini dirancang mampu mengolah sekitar 1.800 ton sampah per hari menjadi energi listrik sekitar 30 MW. Nilai investasinya diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun rupiah melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Jika beroperasi sesuai target, PSEL akan mengurangi ketergantungan pada TPST Bantar Gebang yang selama puluhan tahun menjadi lokasi penampungan jutaan ton sampah dari Jakarta dan Bekasi.
3: Sejumlah warga yang mengaku menjadi korban dugaan investasi bermasalah mendatangi kantor Kelurahan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Pertemuan dilakukan setelah sebelumnya warga mendatangi rumah terduga pengelola investasi untuk meminta kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan.
9: Salah seorang korban Tania mengatakan upaya meminta pertanggungjawaban sebenarnya telah beberapa kali dilakukan melalui mediasi di rumah terduga pengelola. Namun menurutnya mediasi tersebut tidak membuahkan hasil karena tidak adanya respon yang memuaskan.
10: Satu, harusnya cair di tanggal 25 Mei, itu cair 13.500, uang aku 9 juta di dia.
9: Terduga pelaku investasi bodong berinisial SW di Kampung Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya buka suara. Melalui kuasa hukumnya Amal Muhammad Mirza, SW akan menyelesaikan persoalan dana nasabah yang macet. Pernyataan ini disampaikan usai berlangsung musyawarah antara pengelola dengan perwakilan warga di kantor kelurahan setempat. Kedua belah pihak sepakat mengenai tenggat waktu penyelesaian pengembalian dana. Amal menjelaskan, pihaknya telah memohon kelonggaran waktu selama 3 bulan kepada para nasabah untuk merampung mengumumkan kewajiban finansial tersebut. Sebagai langkah nyata untuk melunasi kerugian nasabah, pihak pengelola saat ini tengah fokus melakukan penjualan aset properti berupa tanah di kawasan Cikondang. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi para korban jika nantinya tenggat waktu 3 bulan tidak dipenuhi dan nasabah memutuskan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum formal.
6: Jual aset yang ada, sistem skemanya pembayarannya dilakukan setelah aset atau objek tanah terjual.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, penyidik menambahkan jeratan pasal terhadap tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya, YTR, beberapa waktu lalu.
11: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penerapan pasal baru tersebut setelah penyidik dari Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar melakukan gelar perkara secara tertutup. Menurut Hendra, selain dijerat pasal tentang tindak pidana penyekapan dan penganiayaan berencana, tersangka TH juga akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dengan adanya penambahan tersebut, maka akumulasi hukuman yang akan diterima oleh tersangka TH adalah 36 tahun penjara.
2: Kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita tetapkan kepada bersangkutan, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan, ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu resum yang sudah kita lakukan.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Musim kemarau menjadi masa panen bagi petani garam di Desa Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Namun, panen tahun ini belum memberikan keuntungan yang diharapkan. Hingga kini, banyak petani mengaku belum mendapatkan pembeli, meski produksi garam terus meningkat.
13: Selain sulit dipasarkan, harga garam krosok juga mengalami penurunan dari sekitar Rp1.500 menjadi Rp1.200 per kilogram. Petani menyebut turunnya harga dipicu melimpahnya pasokan karena semakin banyak petambak memasuki masa panen. Dalam sekali pengerokan yang dilakukan setiap 2 hari, satu petak tambak mampu menghasilkan 4 hingga 5 karung garam. Sementara dalam satu musim, produksi dapat mencapai 80 hingga 90 ton, bergantung pada kondisi cuaca.
14: Mulai stabil lah garam sih, tapi harganya rada merosot dikit, 12 per kilo, dulu sih 15, sekarang banyak yang udah ngerok ya, jadinya ya turun, petani sih mulai panen.
15: Itu 15 tuh bulan berapa Pak?
14: Awal bulan 6.
15: Jadi sempat harga 15?
14: Iya sempat.
13: Petani berharap pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk garam seperti yang ditetapkan kepada komoditas gula. Kebijakan tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas harga saat panen raya sekaligus melindungi pendapatan petani dari anjloknya harga jual. Selain itu, petani juga berharap pemerintah memperkuat penyerapan garam lokal agar hasil panen tidak menumpuk di tingkat petani dan kesejahteraan petambak garam lebih terjamin. Garam produksi petani Cirebon yang kini dihasilkan menggunakan geomembran umumnya dipasarkan ke berbagai kota untuk memenuhi kebutuhan industri. Sementara garam dengan kualitas terbaik diolah untuk kebutuhan konsumsi.
3: Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah dalam kurun waktu 10 hari sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026. Penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari 4,5 miliar rupiah.
16: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus 7 miliar rupiah.
17: Selama libur sekolah ini, ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin, Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. 800 ribuan ya, 800 ribu orang berarti. Yang dominan Pangandaran, 170 ribu orang. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta, mungkin 7 miliar kita akan sampai. Pencapaian. Kalau saya lihat prediksi sih, dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu, angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang, kemarin, itu angkanya hari minggunya hampir 900. Hmm. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih susah.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Aki-aki Facebook wis gak usah berlagak sok ABG. Wis akeh korbane. Iki barang lo ya, kabeh ya. Sing paling tuwek sapa ning kene? Ndi? Aja aneh-aneh lo. Korbane para wanita-wanita perawan yo. Ah, siap nyanyi. Let's go.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar, radionya

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: Rut, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Investasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Anda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Sepakat Angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangbisar RT2 RW 10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan yang keringat, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
2: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
1: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: 5 tahun ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya, ada perkembangannya. Ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun. Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan. Obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7 Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.radio.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karajarima. Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna. Saparantos Karajarima mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kana maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusi rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, luka ampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan.

0: penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu kudu tanggung jawab dina tarekat pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong. Asik.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar, radionya

0: lagi main game terus. Seru nih Bu, menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami. Terbaik.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Mau kemana, Pak?
2: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
1: Oh, boleh saya nitip satu?
2: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
1: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
3: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.kafe.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Pakai angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA,
4: radio yang paling asoy, asik coy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102 Banjar. Radionya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah, berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop top top top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda.

Numaha kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat cimobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Kenapa teh matanya kok disipit-sipitin gitu?
2: Eh, mata teteh gatel, agak perih.
1: Ya, tinggal digaruk aja.
2: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
1: Nanti kalau mau berangkat.
2: Emang mau kemana?
1: Mau ke kota dong.
2: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
1: Buat apa?
2: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT 3 RW 7. Saya mau bercerita. Anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa. RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Sudah sehat, Mbak?
2: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
2: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya cepat.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mida Aceh, pecinta lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Jumpa lagi Melody Memory di Aceh. Ya, malam ini hari Kamis 9 Juli 2026. Ya, mudah-mudahan sehat, baik, Mida Aceh semuanya. Biasa sampai 9 lagu-lagu pop yang pernah populer tahun berapa, 70-an, 80-an, 90-an hadir ya, sampai 9. Biasa bersama produk Denatur ya, tidak asing lagi Habatop, Habutop, terus ada Vitama, Sultana dan lain-lain ya. Ya silakan produk Denatur bisa dibeli di studio ECA atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Tadi sudah ada beberapa lagu, tadi ada diantaranya ada apa? Lagu sendiri dari grup Mai, lagu Malaysia ya. Ketemu sama siapa dokter hadir, sudah ada Kela ini, kenapa ini ya? Bentar dulu ini. Iya ada Reni Mei Mei dari Gunung Cupu, salam buat Hendra, Kang Darsa, Mamah Depina, terus siapa lagi Mas DM ya, Pak Edi Sinang Laut, lagunya teringat selalu dari Mopet, terima kasih, iya sama-sama ya, oke. RCA FM Banjar, radionya. Lagunya Kelar ini belum ketemu ya. Kang Darsa juga sedang mengetik, ada siapa lagi ini, Neneng di Jeddah ya. Ya semuanya nanti ya. Oke, lagunya belum Reni ya. Ini ada Cinta Tasikmalaya.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Nana.
4: Iya, Pak.
3: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
4: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
3: Waduh. Apaan itu ablasio?
4: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
3: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
4: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama. Solusi kesehatan mata.
0: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Ya baik, kembali melodi memori nanti Mupet teringat selalu ya. Terus ada pesan dari siapa ini? Oh, Neneng di Jeddah Saudi ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeddah hadir streaming ya Neneng di Jeddah. Jam berapa sekarang ya? Mungkin baru jam berapa Neneng? Jam 2 mungkin ya. Jam 2 siang. Lagunya Antara Benci dan Rindu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Di Jeddah mah belum asar belum ya. Terus juga ada Kang Darsa sekarang jadi itu apa? Bos Paku Bumi, cina kata AF ya. Lagunya Ku Petik Bunga Warna Ungu Lalu Ku Selipkan di Rambutmu. Apa cing Kang Darsa judulnya itu? Hadir Kang Darsa, salam buat ini Mei-Mei, Asep Porsa lagi happy. Terus Bunda Ratih yang seueur gedangna, Igun Bengkel, hadirin bengkel ku Bang Pari, terima kasih. Iya, sama-sama Kang Darsa, apa cing judulnya. Butin Anggrek Ungu juga sudah hadir, lagunya belum ya. WMN Bunda Ratih, terus Teh Hendra, Teh Leo, Teh Bunga, Mamah Depina, Umit Sendana, Kang Eeng, Digang Sawo, Iksan, Mamah Nelly, Mamah Wulan, Teh Ayu Tintin, terus juga ada siapa ini ya? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Habatopan.
1: Habatop, Abad Herbal Ramon Arab yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop. Iya, gimana Teh kabarnya Teh Siti?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Udah membaik.
0: Oh, iya. Yes.
1: Namulina.
0: Baik.
1: Atur.
0: Sama dingin Teh di sana? Udara dingin
1: iya,
0: ya?
1: Iya, ini apa sih nginjek ubin aja saya nginjek es bener
0: Dingin sudah masuk ini kemarau iya. Ini ya.
1: Iya.
0: Teh, lagunya apa? Teh Siti?
1: Lagunya pengen
0: apa?
1: Yang liriknya
0: gimana?
1: Bila kau seorang diri,
0: oh, iya.
1: Jangan kau bersedih. Yang kayak gitu. Tapi emang, gak tahu judulnya.
0: Emang itu judulnya Bila Kau Seorang Diri itu.
1: Oh iya.
0: So, buat siapa?
1: Yang pertama dikirimnya buat Aduan yang lagi maja tugas.
0: Iya, terima kasih. Amin.
1: Bahagia tetap jaya di udara, diambil ke rizkinya di tepi balainya.
0: Amin.
1: Terus Kanggol Irwan,
0: sama
1: Nawang, pula Irwan.
0: Irwan lagi liburan mungkin ke Raja Ampat kemana? Bunaken. Buniken.
1: Teh Ani Padarian, Teh Ani Singhai, Teh Ismai.
0: Terus siapaan? Sok.
1: Teh
0: siapa?
1: Abah Duren.
0: Abah Duren. Terus
1: banyak-banyak dan bareng umiknya Ati Abang Tatungga. Teh Cendana, Umi Mawari,
0: iya.
1: Mama Depina.
0: Mas
1: Hasanuddin, Teh
0: terus,
1: Bunga.
0: Siap.
1: Teh Arimbi, Kang Darsa, Kang Herdi, TKSB, Anggrek Ungu, Kang GS, Mama Septi,
0: terus siap.
1: Dahar Kini.
0: Iya. Siapa lagi?
1: Kang Herdi, Mas Dimas, Kang Ujes, Mama Heru.
0: Mama Heru, iya. Terus siapa?
1: Kang Asep Porsa, Mama Anggi,
0: Mama Anggi,
1: Putra Tunggal,
0: terus
1: Mbak Pur, Kang Andi,
0: Pilihan
1: Ciamis, terus Teh Wulan, Mas Edi di Sindang Laut, terus Mas Edi Mas Pur, Kang Iksan. Kang Obed, Om Hedo,
0: Om
1: terus Teh Sarta, Teh Neneng di Jeddah, terus Teh Mei-Mei, Kang Sukron Tidi,
0: Kang Sukron, terus
1: Kang Anang Japrot, terus Kang Adeng Suradeng,
0: Kang Adeng Suradeng.
1: Teh Bungsu, terus
0: Terus sama adik-adiknya
1: Bu apa? Bu Niken sama Budi. Hmm? Terus Kang apa?
0: Siapa?
1: Bunda Ratu.
0: Mm-hmm.
1: Kang apa? Teh Ratih. Sepertinya mah Kang Wan banyak tugas.
0: Iya, terima kasih. Amin.
1: Ya, RCA di udara. Buat semuanya aja, Mr. RCA di mana berada, semoga yang sehat.
0: Sami-sami.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Tere nih, Mei-Mei. Ini teringat selalunya mau dari Mopet, nah ya. Mopetnya dulu, sampul kasetnya siapa dulu tuh? Bintang Hollywood ya, dulu.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
2: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
1: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
2: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
1: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
3: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi

Ya, kembali melodi memori ya. Nanti ada lagu Kupetik Bunga Warna Ungu ya. Tadi Kang Datsa lagunya dari Uci Wing Slamet, terus Teh Siti Nur Apni Octavia, Bila Kau Seorang Diri ya. Ketemu dulu sama siapa ini ada. Oh, Butin Anggarkung di Lembah Sunyi. Melodi Memori, lagunya Jauh Disayang dari Don Bars Family. Ini lagu The Mercies ya, Butin aslinya Jauh Disayang. Ini mintanya versi Don Bars Family. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu dan banyak rezeki, amin. Buat Bunda Niken di mana, dekat Lapang Horas, Mama Putra, Bapak Putra di Karteng, Kang Jai di Karteng, Kang Ujes, Pak Ajat di Ciamis, Pak Edi Sinang Laut, dan semua moga sehat. Dari Butin aku di Lembah Sunyi, terima kasih. Iya, sama-sama. Terus ada Mama Haa juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Lagunya Tak Ingin Sendiri yang dari siapa, versi Hari Parintang. Salam buat yang sisiaran, Matuga, Satu Nuhun. Iya, sim-sim. Terus Mama Wulan juga ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Seberkas Sinar Nika Adila ya, buat Bunda Ratih, Umid Sendana, Bunda Hanum, Kang Ajay, Bunda Niken, Teh Bunga, Teh Reni Maime, Teh Siti, Kang Aco Grosir, Dingkumin spesial yang sisiaran. Iya, terima kasih Mama Wulan. Terus Teh Leo juga ada. Hadir lagunya Biru dari Vina Panduwinata. Ya, mudah-mudahan nanti sesuai ya itu lagunya. Salam buat semuanya ya. Terus juga oh, Mas DME juga hadir ini. Lagunya Konidio Tetes Titik Air mungkin ya. Titik Air ya, Hatur Nuhun ya. Sami-sami Mas DME. Terus ada Dai Mas Cibalong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melodi Memori bareng Abu Top Pat Herba yang lagi ngetop. Salam buat semua minta Ece di mana saja berada ya, spesial yang sisiaran Matugas. Moga sehat, bahagia selalu, amin ya. Ya, terima kasih Teh Imas. Ya, ini lagu Kang Darsa. Tadi bukit mana Kang Darsa? Di mana ini?

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Ya, masih melodi, memori, ada pesan yang belum dari siapa ya? Da'o Mamah Oci ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abad top, abad herba yang lagi ngetop. Mamah Oci lagunya Pernahkah Dulu? Ini pertanyaan dengan nada halus apa sambil baut ini? Terima kasih ya, sama-sama Mamah Oci. Teh Bunga juga nomor baru, ini nomor siapa Teh Bunga? Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam A, boleh lagunya Sebuah Nama? Boleh ya. Dari siapa? Meriam Bellina, apa dari siapa? Yang orsinya dari Meriam Bellina ya, Teh Bunga. Ada Asep Porsa juga ini hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Jeda hadir. Lagunya Kupu-kupu, oh kupu.

Sekarang banyak di cover lagu ini ya, aslinya dari The Mercies ini tadi. Butin Anggrek kamu minta dari versi Don Burst ya, Don Burst Family.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien

0: yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag, jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Ya ini atuh Akang, matak nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib

0: Numaha kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai jayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT 2 RW 4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Ya sudah, loh, sudah jam 8 lebih 37 menit ya. Ini ada bonus waktu nanti ya. Yang belum, pernahkah dulu terus untuk sebuah nama, kupu-kupu kertas, dan satu lagi dari Mamah Depina. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Elegi Rinduku dari Ria Angelina. Salam buat Tani Maimai, Isi Binangkit, Papa Endi, Bunda Rati, Neneng di Jeddah Saudi, Mamah Putra, terus Teh Ai, Mah Lisna, Mamah Rizki, Teh Bunga, Anggrek Kamu, Pak Edi Sindang Laut, Kang Ujes, Kang Heri di Ngkumin, ya buat yang baca terima kasih. Ya sama-sama ya. Nah ini buat Pemah Oci, pernahkah dulu, terus Teh Bunga nanti untuk sebuah nama, AF, kupu-kupu kertas ya, dan nanti diakhiri Elegi Rinduku ya, buat Mama Devina.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama milak. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi makan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: So, ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini sendiri gak bisa nuku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Satu, dua sama yang ini ya?
2: Iya,
1: yang
2: dua, iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya, iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya gak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikut kita ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi. Saya
1: Bapak terus mengkonsumsi ya, sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi, sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng siang, Kang.
2: Wilujeng siang, oge, A.
1: Sareng Akang saha di mana?
2: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakansala, Kecamatan Parakansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Punten Akang satacana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
2: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel.
1: Akang entos sabaralami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
2: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri wawas sareng alergi atel tos lami.
1: Tos lami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
2: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, wawas abdi mendingan sareng alergi atel abdi teu kambuh deui.
1: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
2: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu kagenep botolna.
1: Terus harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
2: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel teh teu karaos deui.
1: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
2: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Hatur nuhun pisan nya Akang nya kana waktosna.
2: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak? Kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abdi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya.

0: ya Pak ya. Dah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan, habis berapa botol Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah,
1: sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya Pak, komplikasi

0: abdi, hiu urang meser abu top, anu paling top.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin ya Allah, amin ya robbal alamin.
1: Iya nih ya, pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana Bu kabarnya?
5: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
4: Alhamdulillah.
5: Ini penyakitnya rada panjat.
4: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
5: Soliha.
4: Oh, Ibu Soliha. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
5: Pangebatan.
4: Pangebatan
5: nggih. RT 9 RW 7.
4: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
5: Keluhan penyakit ini asam urat.
4: Asam uratnya.
5: Yang paling sakit.
4: Itu yang di kaki sebelah kiri.
5: Iya.
4: Sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu, sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu,
5: dari kan? Anak. Itu,
4: dari anak.
5: Yati itu yang sebelahnya.
4: Beli Habutop?
5: Beli dari Bu Mut.
4: Oh, nggih. Gimana Bu perasaannya setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
5: Rasanya lumayan.
4: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan Bu benarnya.
5: Iya. Kadang.
4: Kakinya gimana Bu rasanya?
5: Sakit sekali.
4: Dulunya.
5: Iya.
4: Setelah mengonsumsi Habutop?
5: Lumayan.
4: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
5: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
4: Udah dua botol.
5: Iya. Nggih.
4: Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
5: Emang dan enak nih.
4: Pakai buat jalan juga udah enak.
5: Jangan pakai kakak waras.
4: Mudah-mudahan itu amin.
5: Amin.
4: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
5: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
4: Oke, terima kasih Ibu.
5: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
2: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan ibu siapa ya?
3: Nama saya Ibu Neneng.
2: Alamatnya di mana, Bu?
3: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
3: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
4: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
2: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
3: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
2: Dari mana ibu tahu Habutop?
3: Dari radio.
2: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
3: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya. Coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
2: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 1 minggu minum obat Habutop, langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir papanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah, berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Gedung Banteng, Sumingkir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silahkan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subqi, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara, nukusim kurni pihormat, ngaja protokol dipayunkeun sabab kuring moal naik-naik ke panggung lamun teu dititah ku protokol. Nepi ka isuk di ditu we jeung lurah. Nuhun kol. Nya protokol. Bilusus para alimul ulama, para kiai, para asat, guru-guru urang sadayana, khusus kori anu tebih di Citeureup Kabupaten Bogor, bieu tos ngalaksanakeun tugas ayeuna langsung menuju nyatu. Da capek cenah ti Bogor tuh. Restoran sepanjang jalan restoran nutup. Seorang mehna molor na mobil. Kerbak bekeh na tadi itu tuh. Antep gentingalkan. Jena buncir beteng. Khusus para ulama, para kiai, guru urang nu araraya hadir ayeuna khususna. Nu sangat dispesialkan, tur dimuliakan. Kunaon para ulama, para kiai, para asatid dispesialkan, dimuliakan. Maaf, urang moal apal Islam jeung eusina. Urang moal nyaho iman, moal kenal ka Allah, ka Rasulullah, moal apal kana hikmah silaturahmi, moal apal kana faedah tolab ilmu, sehingga urang kumpul dina

0: katiris, kahujanan, rela dararatang ka dieu. Sabab nyaho kana faedah silaturahmi. Tisaha apalna hakikat hidayah taufik ti Allah, tapi wasilah aya penyampaian ti guru-guru urang, para ulama, para kiai, para asatid, lewat majelis, madrasah, pasantren, sehingga urang dina peuting ieu jadi jelema nu syukur ka Allah. Lamun teu syukuran ka Allah da moal ka darieu ieu. Dibere jag-jag, dibere sehat, panahnyakalna mah geus rempo. Nempo batur ngabri ngaji ka mana nu hajat ngayakeun pangajian, kabita kabita na mangan ieu cokor geus teu kuat. Leres teu? Ayeuna dibere jag-jag keneh bari panjang umur urang daek ngariung, ieu teh rahmat ti Gusti Allah. Nikmat ti Gusti. Adrek mana deui nu dibohongkeun nikmat Allah. Babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Malah nu bisa dibohongkeun. Kabeh nikmat dibikeun ku Allah. Jeung adilna Allah di dunia mah sifat rahmanna Allah ditamplokeun. Naon kanyaah Allah nu sifat umum. Sahabae ge dibere nikmat di dunia mah. Rek Islam, rek kafir dibere nikmat. Giliran sare masarua kerekna ge nu miskin jeung nu beunghar. Bener teu? Sugan nu miskin mah kerekna. Nu beunghar mah komo. Leres teu? Tapi kan nikmat eta. Dibere hitut nikmat. Entah ulah mah hidup. Lamun digigireun urang leces hitut, kudu milu syukuran. Ece meni lancar. Ngan bau goblok gitu. Nikmat eta tong dianggap sepele. Batur hayang hitut teu bisa hitut tapi ka dioperasi. Leres teh. Ieu mah ngudengan nu hitut, bug langsung molototan. Terus nu tara hitut wae. Tak kuring lamun anu hitut gigireun sok milu syukuran. Tungtungna cekek ku aing. Atuh da meledekna pansoranganeun. Ya Allah, ya Rabbana, nikmat teu bisa diitung nikmat ti Gusti. Jujur urang ngarti kana majelisnya ho kana silaturahmi jasa guru-guru urang nuus nyampeikeun Islam jeung syariatna ka urang. Pendak jeung Nabi can pernah ningali wajah Nabi can pernah nguping suanter Nabi can pernah, tapi kono dina hate urang aya rasa iman cinta sakitu kuatna ka Nabi. Tisaha apalna, tisaha ti guru, ti para ulama, para kiai, para asatid anu geus ngenalkeun Islam ka urang. Jujur da ceuk nafsu mah mending diimah yeuh kitu. Bari hujan gerimis komo nu balik digawe, datang magrib kudu init ka dieu. Diadu dina hate teh cinta jeung nafsu. Sabab aya dua pemimpin. Ceuk ulama ahli tasawuf dina jiwa manusia aya dua presiden. Anu setiap detik perang. Hiji anu sebut ra'isuddin, pemimpin agama anu dikendalikan ku iman jeung rasa cinta. Anu kadua ra'isun nafsi, pemimpin hawa nafsu, dirinya setan ngendalikan. Rata-rata cek nafsu tadi memeh ini treka mana diimah, cinta ngajawab brek ngaji. Kebeneran aing hajat ngayakeun tablik akbar, peperiheun aing syariahan minggonan tara datang. Cicing di rumah sa cicing bae cicing. Milu seuri we milu seuri. Ame teh nyerikeun. Peperiheun minggonan aing tara datang, atuh di nu hajat tatangga ngayakeun ngaji rek hadir kitu. Ceuk cinta nafsu ngahalangan, hujan mending cicing di imah. Cinta ngajawab keun bae hujan ge aya payung, teu eleh cinta. Nafsu ngahalangan deui jalanna poe, batre geus dicas. Teu eleh eta cinta. nafsu mahalangan deui.
1: Sinetron rame, sinetron ceritana seru.
0: Cinta ngajawab, TV mah isukan ga aya deui. Tapi jeung tolap ilmu belum tentu umur aing pangih jeung taun hareup.
1: Leres teu?
0: Cinta nu meunang. Nafsu ngahalangan deui, capek bari digawe mending reureuh bae di imah.
1: Cinta ngajawab, gampang capek mah bari ngaji, bari reureuh.
0: Pan ngeunaheun jawaban eta. Nafsu ngahalangan deui, lapar, lapar. Mending cicing di imah.
1: Lapar tinggal indit ka dapur di imah mah.
0: Cinta ngajawab, geun bae lapar oge aing nyaho CEN geus ngejo.
1: Aya geus beak.
0: Awas EN si asesakeun aing ah.
1: Munah wae ngondang lila piraku. Dibeakeun ku si Maman.
0: Gembul si Mamana, ih amit-amit. Nafsu ngahalangan deui, tunduh. Mending sare di imah, balik liar, balik gawe. Jang naon ngaji ka imah CN, Kakang Maman di majelis talim Al-EN gitu. Sementara ieu jeung Al-Maman. Itu cinta ngajawab, geun bae tunuh oge, teu masalah, bari ngaji, bari molor.
1: Ieu mah bisi-bisi gae nu ayang sare, sare we teu naon.
0: Jeung kuring mah bebas ngaji jeung kuring mah. Bahkan kuring mah resep lamun kuring ceramah kabeh nu hadir mah lolor.
1: Berarti aing balik teu ka nyahoan. Da penting CEN ulah sare. Awas CEN bahaya sare.
0: Mulai naon trauma aing ah. Pernah aing ceramah 2 jam nu hajat sare atuh aing balik lengo. En trauma aing ulah kajadian di dieu mah. Siapkeun ti ayeuna mempeng inget ah. Tuh mobil aing belah ditu en tuh.
1: Maman.
0: Neang nyentang.
1: Ya Allah, ya Rabbana.
0: Bunga, ya teh bunga CEN Kang Maman tatangga dulur baraya daratang bari dihalangan heula ku hujan, tetep teu ngelehkeun karena rasa iman jeung cinta urang daek datang ka dieu.
1: Leres teu?
0: Jadi nu meunang teh iman, cinta urang nu meunang, mudah-mudahan sing kuat iman urang. Sing diistiqomahkeun ku Allah. Atuka cinta urang kana agama urang, agama Allah, agama Rasulullah. Urang sing menang balesan cinta ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jujur ceuk nafsu kitu, tapi cinta lain di ngomongna. Mang pangmungpung dibere jag-jag rek ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ti saha asepnya hona ieu bab ieu kabeh ti ulama, ti guru urang, ti para asatid. Tak ulah dianggap lalawara
0: ustad teh sababnya semen cetak kadar-kadar imam di masjid namun terdidik di ustad rekumang imaman.
1: Leres teh
0: sok sana jantar digaji kita ustad
1: digaji itu
0: ayat 3 bulan sekali
1: tak cek si sajid.
0: Oh ya teh lurah.
1: Nya lurah mah dicabok ku aing tadi.
0: Si Wanti lain bapak aing.
1: Iyo geuning presiden Cikau Bandung teh ieu presidenna.
0: Si lurah nyengir-nyengir we. Teu nyawer-nyawer atuh lurah ka aing. Mun sinden we disaweran aya aing teh. Oh geus tadi geus.
1: Ya Allah ya Rabbana.
0: Jasa para ulama, para kiai, para asatid. Makanya yuk belajar dari orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pinter ngadaharan jasa batur.
1: Cik atuh ai panggih jeung ustad teh jeung guru jeung kiai di jalan kirang baras ya mere rokok. Atuh nanya-nanya. Padahal mah anakna geus dididik ku ustad di pariasa di pasantren di pangajian di majlis eta budakna soleh bisa ngaji bisa ibadah akhlakna mulia. Lamun aya santri meunang ngadidik ustad di madrasah di pasantren di majlis hasil jadi budak ahli ibadah. Maaf. Nusok kabawa kasebut-sebut mulia ti heula adalah indung jeung bapakna. Nu kabawa mulia mah indung jeung bapakna. Budak sah eta meni kurajin ibadah, meni pasehat ngaji Qur'anna, akhlakna meni mulia kitu anak si Pepen. Si Pepen nu disebut. Kumaha cek masyarakat? Si Pepen meni ku bisa ngadidik anak. Pajarkeun menang si Pepen. Ustad nu ngadidikna disebut henteu. Disebut henteu.
2: Tolol.
1: Atuh. Nu ngadidikna teu disebut-sebut. Tapi giliran aya oknum, ieu mah oknum. Oknum santri belegog, bedegong, goreng akhlak, maaf. Kolotna teu kasebut goreng, tapi kiai nu jadi guruna kababawa goreng. Di mana-mana terjadi. Santri mana eta meni goreng akhlak meni sombong biasa kiai eta ceuk kiai aing teu mais teu meuleum giliran goreng ka babawa aya nu kitu jas ya mitna ka batur ulah mitna ulah eueuh de dieu mah nya eueuh nu ngaku karena yuk orang balas jasa para ustad para kiai guru orang teu bisa mere dunia atau mere doa nu aralus yang guru-guru orang doakan para ulama para kiai para asatid sing diparanjangkan umurna sing ditambah-tambah sehat walafiat tambah barokah ilmuna tambah milik rizkina tambah istrina. Kudu riweuh antara ya dan tidak. Ya amin tidak ngajedog. Itu ibu-ibu geus cara ngaprek amin teh jadi kumaha eta? Nikagok neuleuna. Tina atuh kana aminkeun saeutik teh. Ieu lalaki satuju? Satuju lurah bari laleuhunan. Ibu-ibu satuju? Geus pasti kendoan terakhir ulah waka daripada kuring turun ceramah di luluh nini-nini nu penting para ulama para kiai para asatid panjang umur sehat walafiat barokah ilmuna berkah rizkina dibere turunan anu saroleh tur salihah anu mampu neruskeun perjuangan-perjuangan ana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bilusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri bilusus kersana Kang Sajid selaku kepala desa Cikau Bandung leres teh alhamdulillah anjeunanana sambutan menyesuaikan waktu biasana pandurah sambutan terus sok nurutan penceramah lebih kamu balik bayakeun dalil goblok di dieu mah simpel assalamualaikum wabillahi taufik we geus beda teu dibayar ku si Maman ku si EN teu dibayar aing ge nyaho saya Sajid Sajid nyaho aing ge cuma di amplopan aku CEN muat teu 3 jam ngabaklak di dieu paling ku aing dibabet ku botol teu ditu lurah nu diondang teh aing lain sia alhamdulillah. Masya Allah pengertian alhamdulillah. Doakan sih jadi pemimpin anu amanah. Khusus ilusus sahibul hajat kersana Kang Maman Esa Kang Said teh sahibul Kang Imron nya Muhammad Imron M besi Mubarok Mubarok Imron ulah nurutan aing ulah Pak Imron keke nya leres nya
0: saya
1: Maman.
0: Atuh na undakan anak ieu meni lieur aing teh hol.
1: Kang Maman beserta Ibu EN Suheni anu jadi wasilah sim kuring bisa hadir. Hakikat izin Allah dina raraga syukuran walimatul urus nyaeta Halimatus Sa'dia kasaderek Rahmat Zulfa Alfian. Sekaligus syukuran khitanan Atarazga Zayan Adnan.
0: Ya ti Arab kabeh ieu mah.
1: Bikin cenapa rindah ke kapa itu pindah karyat putrana putra pertama Bapak M. Fahrul Adnan Ibu Finka Nurhalisa Sefrina para ranjang ngaran teh.
0: Aduh nyapekeun RT ai kitu.
1: Ieu teh incu geus sepitan.
0: Mamana teh disunatan deui.
1: Bisa di profil Mamang.
0: Profil.
1: Tak lurah geus di profil isukan. Kalian beakeun kabeh. Tentuna ia acara tu ujung-ujung terjadi tanpa melewati proses. Naon asa prosesna aya perjuangan, aya pengorbanan. Naon perjuanganana tos lami kersana CN ngahubungi wasilah Kang sate nu ngahubungi teh Kang. Sa anu ngahubungi ka simkuring teh sa nu daftar teh.
0: Kok datang ke imah langsung?
1: Bener EN?
0: Bager
1: alus tak kasih kampek datang tepangisnya ke kamar aing tanya kok enggak satu lah tatanya.
0: EN meni bingung
1: biasa ben
0: jauh di babakan itu Cikau Bandung ka Cikampek mapai-mapai
1: hayang daftar jangan sembuh barok kang opangosan wali matul nikah sareng wali matul khitan
0: itu perjuangan.
1: Di samping perjuangan pengorbanan non pengorbanan harta tenaga pikiran ieu dikorbankeun harta dikorbankeun tenda panggung sound system maaf bahkan kamera ngajalajar ya youtuber-youtuber di mana ya ya isalalator itu kain atuh kudus tor kain ta youtuber
0: sabrek nama kana channel manehna
1: dolar nasub kamehna kain itu
0: awas ya
1: tapi jadi berkah alhamdulillah lamun dibantu ku youtuber kuring mual apal Sulawesi mual apal Manado pan jauh-jauh nuti Manado basis mayoritas Manado teh Kristen Nasrani maka yang ngahubungi jauh-jauh ngarana Robert Lumampau bahasa Manado dikira kukuring muslim dari mana bang? Dari Manado
0: ini betul Pak Aziz Pubarok
1: iya saya di Cikampek Jawa Barat ya
0: iya Jawa Barat ada apa bang?
1: Buat ngaji di Manado
0: jebakan apa lain yang terbuka bebaturan di Manado solusi utara
1: abang tahu dari mana
0: dari YouTube Pak Haji
1: oh iya siap
0: 3 hari Pak Haji ya di sini ya
1: saya siapin tiket pesawat
0: panah yang jadinya nyahoy naik kapal tadi itu
1: 3 jam
0: Jakarta Samratulangi Bandara Manado
1: barang datang make peci memuangaran di bandara Asep Mubarok oh berarti nunggu jemput aing iya
0: kepana yang itu wow
1: kemana-mana yang diculik
0: begitu nyampe ke bandara
1: Bang Robert Lumampau
0: siap Pak Asep Mubarok
1: iya
0: saya yang menjemput saya yang mau hubungi
1: aman make peci make koko di bandara ke kota Manado hampir 1 jam setengah temangihan masjid hiji jajan gereja mayoritas Kristen sadayana didinya mayoritas
0: begitu di jalan karak ngomong
1: Pak Haji izin mohon maaf ya
0: ada apa bang
1: saya tuh Nasrani
0: lanjut bang
1: saya ceramah di mana
0: Ya di masjid lah, masa di gereja. Habis yang menghubungi abang, ini acara apa? Acara pengajian umat Islam.
1: Ya iyalah.
0: Cuma di Manado itu toleransi tinggi, saling menghargai. Jadi ketiap ada kegiatan agama umat Islam yang minoritas, kami dukung. Alhamdulillah meriah neta bener kan mayoritas nah pendeta mari lu hadir atau anjing itu puguh ceramah. Nggak usah indang lu teh nyanyi na panggung cok pendeta nah ini tuh aing gak pake atau diberi ayat Quran pan bararudeg nu kitu mah gitu. Alhamdulillah eta wasilahna aya YouTuber eta teh aing nyaho Manado nepi ka Makassar masyaallah teh kuduna mah poe tanggal ieu teh CN kuduna mah ka mana Lampung ieu teh poe ieu teh teu jadi da eueuh nu ngondang atuh rek naon aing ka ditu EN mah atuh mending ka dieu dumuk aya hasil dak sebener EN ah.
1: Ya Allah,
0: ya Allah,
1: Bo, ayo pengorbanan harta dikorbankan, ayo tenda, ayo panggung, sound system, maaf, ya lain nukang mama, ni lain, lain nucen, ni telain, lu batur, gening dipasang di depan dibayar, mereka harta kang mama, harta CN, ting lunas, ting encan, tukang sound, heh, lunas can. Geus hebat berarti aing nu dianyuk tupan jadi kanyahoan maman sia ku aing kanyahoan harta dikorbankeun tanaga dikorbankeun dulur baraya tatangga milu ngorbankeun tanaga ngabebenah ieu tempat tukang rias milu ngabenahan ieu tempat leres teu bahkan berkah ieu teh ya. Desa Sajid Desa Cikau Bandung berkah kades ieu taneuhna berkah ieu mah Masya Allah geus kahalangan aspal geus kahalangan karpet bijil kembang ku berkah berkah besi karembangan di dieu mah berkah taneuhna nanceban besi bijil kembang nah asa di kuburan aing mah tanaga dikorbankeun pikiran dikorbankeun bener teh dag digdug CN CN si Asep Mubarok teu datang namun teu datang atuh meureunan EN jeung Maman wirang era ku masyarakat wah ngomong anak Asep Mubarok datang henteu tuh tak teureun-eureun EN Maman WA we hayuk ngelingan meureunan bisa yang terdatang tilpoe ka tukang kring Maman bah ulah hilap tilu denten deui Cikau Bandung isu-isu kring EEN sieun teu kuat meureunan ulah hilap bah mungkin sonten di abdi tea Cikau Bandung lohor kring EN bah rek tabu sabara angkat jam baraha we bebas pusing menta Sherlock Sherlock CN di Sherlockeun aya tahu sajam setengahan jeung macet nabi aya tos isya bae beres isya nyiapkeun mobil karekek naik suku sabeulah kring EN deui wae bah posisi di mana karak naik cokor sabeulah teu aku suku aing kudu dipoto EN jang bukti ih gemes deh langsung berangkat tadi udah pusing begitu nyampe ka dieu Maman bunga bunga Maman Sepuh Barok datang udah tahu nyaho yang kelakuan si Maman
0: ternyata resep nyium lalaki. Hei, en, amit-amit. Ih, yang jadi korban pertama. Bila sekali-kali, maman, ah, geli aku, ah. Jika ingin pakai pampers, yang ngondang aing, ini khusus tak. Tina perjuangan pengorbanan harta tanaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia. Naon ngaran bungkusanana? Pangajian. Pangaosan. Ari pangajian tina kalimat pangajian. Naon hartina pangajian? Harga. Disebut deui ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan. Rasulullah ngajamin sing sajalma anu ngelehkakeun sampean menuju majelis taklim maka eta sarua jeung jalma anu keur mapai jalan ka surga. Alhamdulillah. Pantes ulama ngajamin saur ulama Allah sing sajalma anu ngelehkakeun sampean menuju majelis taklim ngariung jeung para ulama, para kiai jeung jalma ahli ibadah, ahli ilmu, balikna menang ilmu. Insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal.
1: Amin amin.
0: Pengajian hareupeun imah teu mantog-mantog. Ngajar dogo di imah. Kiai mah kiai rutinan minggonan ngabahas fikih, ngabahas salat. Anu nyaho meni teu datang-datang. Giliran diangkat derajat takwa Allah. Amin. Ini tentu amal. Nah, pia malahin jang ibu-ibu jang lalaki nu hese diajak ngaji. Mapa ibu-ibu tong dibahas urusan ngaji nu paling rajin tuh ibu-ibu di mana-mana. Maaf lain kuring muji hareupeunana emang kabuktian awewe mah paling rajin awewe kacape. Isuk ai rutinan, lohor ai rutinan, peuting ai pengajian datang bae. Isuk minggonan ibu mah hadir, belaan seuseuhan numpuk ditinggalkeun. Ke nyeuseu mah balik ngaji bae, aya nu kitu aya. Tah dengekeun Edi. Bahkan anu nekat ibu-ibu mah ka pengajian, mah moal seuseuhan. Geus kiai sia eta mah. Ieu nu hese ieu ye lalaki. Ih. Mantak kuring di Cikampek ngayakin syariah antara lobang ngondang lalaki olok undangan sebarkan ke lalaki 100 undangan nu datang 5-an aki-aki kabe nu opat molor nu hiji batu magahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu. Ibu-ibu mah cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000 pinuh ibu-ibu mah pul. Alhamdulillah itu olok undangan ngan olok kejo eta awewe teh ih tekop ngasongkeun kadaharan timimiti datang nepi ka ngadungangan gagayem weh astagfirullah ah sia sok tara ngararaku tak ulah aneh ibu-ibu mati apalik ngaji tasna ngadadak lalin tuh ayo si anunung tati dengekeun. Ya ya, ebah dengekeun. Un dengekeun. Ibu-ibu mah kitu. Bener, da sok nyaksian kuring mah. Ni panon mah molotot kos heueuh ka guru ngadengekeun ngaji, leungeun ngopepang. Ngatur sleting tas. Balu liwat tewak bebeskeun sleting. Cau jeruk dedetkeun sleting nepi ka piring panitia leungit ka bawa. Masya Allah lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet tah dele dele dele dele dele eti dele eti dele tu dodol meni awet dodol dodol kueh liangan weh ali tadi gede itu jeruk cawu ayah lurah sajid kie luak liuk etate modus nelu batur meleng Batur melayang jauh lagi ti hiji. Di kantongan gulurah. Sok teu percaya kodok na kantong calana na. Pasti aya jauh. Jauh raja.
2: Raja bulu.
0: Cicing sajid, cicing sia. Bantai ku aing. Wah, bisa aja viral na TikTok ya. Oke, sia, tetanggung jawab mun ngompol sia. Cicing, salahkan CN. Bawa nanti nyadiakan Pampers.
1: Ya Allah ya Rabbana. Lu paling kompak di mana-mana mah ibu. Ngan, lamun ngajar ngaji, adem keneh ngajar bapak-bapak. Daripada ngajar awewe. Ngajar ibu-ibu mah rocet. Kiai mah kiai, dia harap ngabahas wudu, ngabahas fikih. Lu di juru majelis duaan milu ceramah. Ayo ngomong-ngomong tiung batur. Tiung maneh na pikiran can lunas-lunas. Emang ya tiung geus lalunas. Geus lunas, rapih lunas. Mun nyengsol eta can lunas tiung. Itu diomegkeun geus geus.
3: Adem kene ngajar bapak-bapak lamun ngaji. Bapak-bapak lamun keur ngaji adem, tenang, jempling, teu ribut, teu gandeng dahe.
1: Pan lalaki mah lamun asup ka majelis luak liek neangan tembok jeung tiang, jang naon jang ngatur strategi. Strategi naon nempelkeun tonggong kana tembok. Lamun tonggong nempel kana tembok, dilanjut strategi kedua, nilepkeun hulu. Tek. Damai bapak-bapakna. Mun ibu-ibu mah ngobak blak we hayo arisan dibahas COD dibawa ke majelis ngan paling rajin memang ibu-ibu teu aya kacape kumuludan rajaban ibu-ibu mah geus pul berang peuting hadir bener mana tinggal mudang geus tumpuk ibu-ibu atuh berang peuting muludan rajaban hadir wae saking kunumpuk nepi ka eueuh nu nyesa hiji-hiji acan bae di jalan memeh ngaji nyungut kasalaki balik ngaji mungkin melotot meneuh perubahan lain di dia ibu-ibu di dia tuh di Papua beh dia seutik di dia berenang
4: bu pak bu niat langkah urang sadana wengi sing jadi amal soleh amin ya Allah ya Rabban iya pengantinnya di mana entos akad nikahnya tadi oh iya pengantinnya masya Allah ulah pajauh gangis dirapet ya talian talian talian rahmat si rahmatnya sereng saha panggilan anak dia lain dia pitaloka lainnya halimatus sadia nikah te ibadah neng kan cik barodak santri di Cikau Bandung ibadah kabagi tilu kategori. Hiji aya ibadah dibarengan ku capek, dua aya ibadah dibarengan ku nyeri, tilu aya ibadah dibarengan ku nikmat. Naon ibadah dibarengan ku capek? Haji umroh capek. Haji umroh teh capek sabab ibadah fisik. Di desa urang tahun kamari anu hajian palurah. Aya tos arwi. Gelombang ruat ajan sing sararehat paranjang Yuswa. Urang atau sing nasib urang ke kaditu nucan nasib sing nasib nasib teh unggal taun dengan nganterkeun we mentok sadang balik deui ka dieu salah meuli tiket meureunan en hayang kaditu geus encan entos alhamdulillah mamanang geus entos deui nya alhamdulillah hayang kaditu deui ajakan budak entos deui seneng anu alitan tos haji apa umroh umroh lain haji merenannya apaan beda haji jeung umroh mah hayu umroh mah taya wukuf di Arafah sedangkan orang tukeun haji teh wukuf al hajjul Arafah haji teh wukuf di Arafah makana mudah-mudahan sing nasib jeung haji na umroh na nasib haji na nasib
0: Sabab rukun Islam na eta haji. Ya, wukuf di Arafah na eta. Nu mahal na eta wukufna. Sing narasib,
3: hayang kadari teu hayang.
0: Geus daftarna encan. Atuh pantes teu ararinit eueuh daftaranana. Sok maralamun ayeuna naon teh.
3: Tama sarwa jeung jelema keur naon aceuk keur melak lamun dina naon dina sugan buahna nya mudah-mudahan dipupuk make meureun hasilna nya barangkali tapi kebelut tandukan moal hasil-hasil atau melak lamun eta mah daftar
0: pante boga duitna Asep
3: nu boga Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar. Namun cek Allah nu boga Mekah Madinah kudu nasib saanu bisa ngahalangan ketentuan Allah moal anu mampu ngahalangan saurang oge wala radda lima qadaita moal anu mampu ngahalangan saurang oge kana ketentuan Allah buktina geuning loba jelema tokona balatak mobil mararewa motorna loba beunghar pakayana loba sawalega diajak ke Mekah engke bae bae maot ngajemput manten
0: teh nasib nu mahal eta nasib.
3: Tapi teh saeutik jelema lieuk eueuh ragap teh aya dahari isuk teh sore ceuk paribasana lamun cek Allah nu boga Mekah Madinah kudu nasib sanu bisa ngahalangan
0: loba nu geus bisa haji umroh
3: di mana we nasibna ku Allah didatangkeun rezekina anu ngongkosan loba nu terjadi leumpang ka ditu heuh orang Jawa ge aya nu ka ditu make sepeda nepi ka ditu alhamdulillah perjalanan hampir 6 bulan perjalanan sampai Mekah Madinah menang penghargaan ngan moal kuat nini imam marinan bisa teu ngoyayna di Merak Tanjung Priuk muter balik deui ka dieu pentan nasibna ka Allah heulakeun daftar ka nu boga Mekah saha Gusti iraha Asep daftarna yeuh tiap bada salat ai bener mah hirup rumah sabutuh ku Allah sing rajin barang penta ka Allah sabab Allah teu bosen dipenta Allah teu bungah dipenta ku hamba bahkan nang tangan Allah mah ud'uni astajib lakum geura menta ka kaula ku kaula diijabah ngan urangna sok tara ngadenge kena kapangajak Allah hare-hare Quran dengan ukur hiasan bupet dibuka dengan ukur bulan puasa barisa poe kadituna nutup deui eueuh deui rumah sakit butuh ku Allah butuh sapoe sapeuting sok sabar jam barang penta ka Allah roboro tiap bara salat assalamualaikum ku ajleng kana HP ditanya butuh ku Allah butuh barang penta henteu mulai ayeuna paksakeun tiap beres sholat riksa menit dua menit tul menit ayo pangga butuh maka Allah sok gira ngadung amin ta ya Allah gusti nu gaduh Mekah Madinah gampilkeun nasib kanggo abdi gampilkeun jalan rezeki nati mana bae nu halal abdi hoyong ngaraoskeun seumur hirup sakalima abdi hoyong nikmat sujud payuneun Ka'bah abdi hoyong ngaraoskeun nikmat ngaos shalawat di payuneun Rasulullah di makom Rasulullah gusti nu gaduh Mekah Madinah na gampilkeun jalan rezeki kanggo abdi bungah Allah dipenta mun sapoe-sapoe peuting lima waktu berarti lima kali menta encan ditambah peuting ceuk Imam Syafi'i mun aya umat akhir zaman hudang tengah peuting nyurujudkeun cai mata barang penta ka Allah maka cai matana ku Allah dirobah jadi malaikat anu mantuan ngaaminan masyaallah hebat umat Nabi teh eta hebatna asok hudang tengah peuting aja asok asok meureunan ka mana dicai ngadon geus ngompol misang jarorok sia urang dieu ih ieu rakyat silurah amit-amit bayangan aing ngaliwat ngahiliwir tadi aing ditanya sih bener ngajawabna atuh geus ngompol mah misang heula geus misang make deui calana astagfirullah kana molor wae sok tara nyambung eh ditanya teh ngajawab da tuh geus ngisang mah make di calana ieu rakyat silurah ieu ih geus tara ngisang tara make calana teh najis lurah ih kada kumaha lurahna meureunna
1: make deui geus make calana wudu syarek sare di WC moal leumpang sia angge samal nanya deui aing ah neng nu riweuh ieu teh wudu amparkeun sajadah make penutup aurat ibu menan make mukena bapa make koko sarung peci der amparkeun sajadah tengah peuting mulai salat mutlak heula 2 rakaat salat non asep salat taubat heula 2 rakaat menekna doa rek barang penta ka Allah salat sunat nu sejen coba awali dengan salat taubat heula naon sababna bebersih diri heula rumasa urang memehna doa bejeung loba maksiat usolli sunatan taubati rakaataini lillahi ta'ala tibang do rakaat rakaat ka hiji ba'da fatihah kul yakulhu rakaat ka dua ba'da fatihah palak dinas terus angkatkan lengan istighfar 100 kali baca Allah maghfirli dunubi dunuban nadril mar'atil ajnabiyah lamun lalaki nu ngaduana tina dosa paningali abdi ka awewen lain mahram wa dunubal kibbi kaulan wa filan wa halan tina dosa abdi ngabohong gusti bisi memeh sare nepi jahudang jam 12 tengah peuting rek salat urang taubat bisi pernah ngabohong ngabohong ka salaki memeh sare ngabohong ka pamajikan memeh sare ngabohongan anak ngabohongan dulur tatangga memeh sare taubatan heula tengah peuting beres salat taubat der salat tahajudna der hajatna der istihorohna arek istihorohna we tahajudna hayo mangga angkatkeun leungeun karak teu bisa asep basa arabna ku basa sunda Allah mah paham ya Allah gusti nu gaduh Mekah Madinah nasibkeun abdi sing tiasa haji tiasa umroh hayong ziarah abdi ka Rasulullah gusti nu gaduh milik rezeki gusti anu ngatur sadayana nasibkeun abdi dugikeun abdi ka Mekah ka Madinah Allah bunga dipenta teu bosen komo bari ceurik cenah mentana tengah peuting ceuk Imam Syafi'i Asep nu teu bisa teh ceurikna Asep osok tahajud mah osok kan ngaduan tengah peuting tara ceurik hudangkeun budak yang hudang ceuk si Asep ngaduan tengah peuting kudu ceurik aing teu bisa ceurik ceuk anak mah kumantu mah buka pepantok kamar merek nyerapkeun indung suku geus nyelap mah bantingkeun pantona asli eta bisa ceurik kan doa langsung angkat leungeun
2: astagfirullah
1: cek malaikat aing moal kajebak siapa mewek lain inget karena dosa cokor bare kagencet terus kang nuhun benar panggilkan kopi kang karunya haduh ayah kopi itu kopi maman panggilkan kopi maman nyengir panggilkan mana anak buahan atau dudutan aing pernah hadroh bahwa itu ngopi sok yang mabet panitia aing mah panggilkan kopi karinya kuring mah istara ngopi susu ente kuring mah teu wayah kieu diatur waktu nage SGM kuring mah khusus susu nage SGM kuring mah susu gantung manis geus cicing ah tong ngamimitian wae sok papanjangan ai kieu teh hadirin hadirat rahimakumullah hudang tengah peuting mentana bari ceur cenah lamun ceurik barang penta tereh diijab logikana ke bela budak isuk-isuk namprak ka inungna leungeun ma teu jajan cek inungna tah 5000 lohor ma jajan deui tadi mana seep tah terakhir 3000 sore ma kesel kan indung jengkel kumaha cing inungna emang aing pabrik duit terus temoga beak jajan wae sama dulu bapak siat tuh nganggur tuh salaki kaba bawa bener tuh giliran ges tempo budak cerik ngogoleran tega tuh indung tuh tega nempo budak ges cerik mah ges repeh bari maksakan ngodok anak utangnya ges tata jajan beakin dibere gara-gara naon cerik
0: coba tengah peting menta ka Allah ceuri. Santeuna cek Allah moal dipersulit perjalanan bakal digampangkeun. Kitu logikana eta. Sabab Allah can pernah bosan dipenta. Justru kana urang makhluk anu bosan menta. Sing narasibnya. Jadi hiji ibadah capek, cangkel, resikona nyawa, ongkosna mahal, naon haji umroh. Capek asepnya hajian umrohan teh capek sabab ibadah fisik. Toap ngelilingan Ka'bah fisik kudu kuat. Teu seutik nu maot keur toap sabab ieu teu kuat fisik kabanting kaseret. Jutaan jamaah ngelilingan Ka'bah 7 putaran. Cang harepan sa'i sofa marwah teh 300 meter. Bulak-balik 7 balik berarti hampir 3 kilo kurang lebih lempang sofa marwah. Teu seutik nu kadorong ngabangkieung leuleus teu kuat ngagubrag digotong. Makana rek nganterkeun jamaah haji jamaah umroh sedihna mirip asa rek nganterkeun nu maot. Narek ke Mekah make baju bodas-bodas, nu maot make baju. Narek ke Mekah di daratangan, nu maot. Di datangan, narek ke Mekah diceungceurikan, nu maot. Diceungceurikan, narek ke Mekah dialanterkeun, nu maot. Dianterkeun leres. Narek ke Mekah naik pesawat, nu maot. Pasaran. Pasaran eta pesawatna. Nu nganterkeun nu ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar haji. Nu nganterkeun mayit milu naik pasaran. Heuh dasar yeuneun. Kan kuring sering ngajelaskeun kendaraan paling seram di dunia cuma satu yaitu pasaran. Serem kitu asep serem. Han buktina bukti nu ka hiji nu hirup teu hayang naik. Ulah lurah kiai geus yeuneun. Percaya cobaan isukan ayo ustad lewat gotong rejeng paksa mau tebejat pasaran nana nuka dua pasaran serem bukti nuka dua nu pernah naik pasaran can pernah gagal maot wae kita kulah coba-coba naik nuka tilu pasaran serem nu pernah naik pasaran teka bejakeun balik deui ka imahna sabab turun tina pasaran langsung asup kana liang naon sadar. Hirup di dunia sementara menimung sujud ka Allah. Hei sadar. Si ganukeur sare tibra. Hudang seutik mah konon kitu rek balik ka Allah. Dititah sujud ku Allah menimung. Samaruk di dunia rek salilana Ajroil datang teu bebeja heula. Hakikati Allah bakal balik teh ka Allah. Syariat urang mah bijil tina liang. Engke ge balik deui kana iya. Makana hirup urang mah teu jauh ti. Teu jauh ti liang. Ongkos salah tapi bener eta. Hirup urang mah teu jauh ti. Heuh, da urang mah ka mana-mana mamawa. Da dina awak urang mah loba. Hah, eta. Bahkan loba lalaki nepi ka korban sholat korban ibadah banting tulang berang peuting neangan duit syariat ngabelaan astagfirullahaladzim. Bahkan bapak-bapak balik ngaji ti dieu engke peuting di imah rek neangan liang panto imah meureunan kana kusaleke euceu balik kana kenteng. Jadi kesimpulanana dari liang untuk liang menuju mana sekali liang tetap hidup. Nah guys urang deklarasi urang yen partai anyar bebeja ka KDM partai liang teu susah nyolok eta mangga saya liangan tinggal cas weh guys para liang para hadirin hadirat rahimakumullah geus cicing mimin titian cicing haji umroh ibadah capek tapi aneh sok sadajan capek ongkos mahal resikona nyawa aneh aneh nanaon eueuh nu kapok balik tiri tu hayang kaditu deui atuh ku ningalina Ka'bah geus mentogana hate naon nu pantes disombongkeun hareupeun Ka'bah jabatan eueuh nanaonan ketika toap jenderal bintang opat teu dipapake eta bintang lalaki kabeh seragam ngulingan Ka'bah bajuna seragam ihram dua helai kain putih atas bawah kal mayit sataranjang seperti mayit tepantes sombong.
1: Makana kangen ulah anu kakarak nu sering make hayang ka ditu deui.
0: Kali ieu eta kategori ibadah capek, ongkosna mahal, resikona nyawa, tapi teh anu kapok. Kamu nu tajan, makana sing gera-gera nasib. Gampang rezekina ti mana bae ku Allah dimudahkeun.
1: Nu kadua aya ibadah dibarengan ku rasa nyeri. Naon ibadah dibarengan ku rasa nyeri? Di sundatan. Nyeri kitu asep di sunatan, nyeri. Naon buktina kapok?
0: Teu hayang-hayang teh ya.
1: Atuh lamun di sunatan nikmat, bapak-bapak katagihan. Eceuk nu rugi teu kabagian. Ya Allah ya Rabbana, nyeri di sunatan. Asep budak ayeuna mah di sunatan teu nyerieun teu ceurik pala selfie dipoto, beda jeung baheula. Baheula mah tradisional keneh nyunatan budak isuk-isuk di panyawaran imah, tatangga kiai dararatang diriung isuk-isuk teh dimarhabakeun berkah. Ayeuna mah cukup dibawa ka dokter sunat, aya tiluan opatan pering di kamar. Kunaon teh ceurik budak pan disuntik baal heula ayeuna mah baheula mah suntik-suntik baal. Jang ngaleungitkeun rasa nyeri. Leres terah. Suntik baal aya teh baheula. Henteu nya. Sunatna teh main tewak rejeng bantai budak teh. Nyonyo sapa teh eueuh. Naon sok juntatan teh baheula teh naon lain dokter baheula. Bengkong. Budak ngajebeng mehna ngarongkong. Teh bengkong. Ingat ka babaturan baheula geus di sampingan rek di sunatan isuk-isuk. Pangku bapana, bapana hayang kii. Bapana asuk ka WC pan baheula mah kolor teh porosotkeun gantungkeun apaku. Samping digulungkeun. Budakna kabur. Indungna gogoakan, bapana budak kabur. Bapana teh sadar ka di WC gua jeleng luncat. Poho kana kolor. Ngagugulung samping euy gudag-gudag budak da sieun jauh. Terus benang tewak lahun bengkong datang. Bengkong nanggeus kolot pikun salah ngodok samping. Kiai geus ngariung ceuk kiai ka bengkong bah kawitan salawatna mulai bisi kabur deui. Kiai ngahembat langsung, ya Nabi salam alaika. Gohak bapana nu gogoakan. Ya kiai mah husnudzon we alus sangka nempo bapana nu ngalahun ceurik teh tandanya ah ka anak. Anak disunatan bapana gogoakan. Ngan lila-lila teu kaharti. Ieu getih geus usrat-acret ieu budak nu disunatan malah seseurian. Nu adu belajar bapana nu ngalahun. Kanyahoana geus beres. Paneuk teu kanana ragrag mah geblug. Kobra ka beuncit teh najis. Heuh ceuk lain nyengir mikir heh. Heh mumun tadi odah dengekeun. Lain nyengir mikir bejakeun tah lamun buka anak parawan bejakeun tah ka si Reni, si Ima, si Dian, si Neneng, si Elis bejaan. Cik Asep Mubarok budak parawan ayeuna mah ulah peuting ulin peuting-peuting teuing loba orang laliar tengah peuting sekali macok ngabahayakeun ih bareuhna lila 8 bulan bareuhna eta orang ngabahayakeun kadang-kadang indungna sok antepan nganu apel malam minggu ke anakna beda mau martabak

0: Hirup teh sing ati-ati sabab di jaman kiwari loba maling liang
1: celi.
0: Model jalma akhir jaman geus poho ka pangeran, lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan. Dibawa ka penginepan seperti ngucing-ngucingan, kawin karak 5 bulan geus ngais ora kuntuan. Udah-udah anak kurang sing diraksa, amin. Sing saroleh, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 2, 3 aya ibadah nu dibarengan ku nikmat langsung naon nikah. Makana dia nikah mah ibadah nikmat rahmat, ibadah rahmat, ibadah nikmat. Panggilanna rahmatnya. Rahmat sareng dia. Sesuai jeung kalimatan nikah, N I K A H, enna nikmat ina istuning kana karasa a na aduk ha na haneut. Itu dia nikah mah ibadah nih. Atarik terimat kumah jadi panganten geus kasep dikasep-kasep geus gelis digeus-gelis sandingkan di kursi pelaminan bagaikan raja dan permaisuri sehari. Disindir kono kosidah makanya lagu jang panganten duhai senangnya penganten baru ayana kosidah ayak ayana kosidah ayak baheula malin kosidah urang ke jaman leutik numena ibu-ibu tagoni alat tabaruleut galede enak kol jadul eueuh variasi kitu eta mimiti nepi ka anggeus eh lagu teh jauh tiadana pak brung brung pak brung pak brung brung pak brung eta nyanyi teh cengkom yadana yadana dan brung pak brung brung pak baheula mah kitu. Abdi rombongan kosida ti Cikao Bandung pak brung brung pak brung gitu bade mintonkeun lagu-lagu rolling setun. Eta nini-nini nyaho rolling setun ujung-ujungna teh ya kadal haram atuh kadal mah haram en. Ya Allah baheula tagoni leungit tagoni datang rebana mulai aya variasi sampai dilombakeun baheula aya festival kasidah almanar variasi nu laku baheula jeung nasidaria cerak jering jering jering jering jering jing jing jing cerak

tuh dilupoe aing latihan. Nika muncrat aing nakol. Leungit rebana datang cerawis. Hah? Kok emak geus kolot di dieu mah? Budak santri di Imaba beli alatnya, beli latihan unggal peuting, menakol sadaek-daek, mereka dengnya kemana-mana. Uwa opak, uwa opak, mereka dengnya nanti. Uwa opak, uwa opak, uwa opak, ay gemblong, uwa opak, ay gemblong, uwa opak, uwa opak. Empingnya cucur, empingnya cucur. Baru dak latihan, kadengnya nanti kan, si kardusnya berkat. Gitu. Arekumat ini mat jadi panganten. Hei Rahmat, dia jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli kedong-dong. Paling enak panganten baru, masuk kamar pengen digendong. Dia ngarenghi tengah petingan digandong ke kamar ku Rahmat. Andong kumat cek Rahmat bungkus langsung. Baik bebas nangis akad nikah iya tadi nyantosnya. Tapi coba-coba, ayo CN yang digandong ku maman ngeringi tidak pur

0: gandong di dapur ke kamar. Kebaca kita lagi. Mantok keserangan.
1: kejem ulah gitu ulah.
0: Jalan-jalan ke Kota Baru, jangan lupa beli pisitan. Paling enak pengantin baru asup kamar sini ciwitan. Rahmat di ciwit, tapi gak boleh ceker pengantin. Mual ngambek, mual kudiah di ciwitan celetot. Malah manja si Rahmat, ubit agi. Cek di mana-mana pengantin masuk ngadadak mararanja, ngadadak marodokan letah nate. Panganten lalaki ka warung meli rokok, balik telat ceuk panganten istri, anak aeti. Basa Arab lain meni anak aeti. Maksudna mah ka mana wae sih. Panganten lalaki ka babawa manja, etel oko. Mese rokok meni etel oko. Ceuk panganten lalaki, aunti. Maksudna mah naon sih? Panganten awewe makin manja, ayun tanaten entit. Pengantin lalaki pusing, bahasa planet mana aing teu ngarti. Aing naon sih entan atentit ieu bujal ateul saeutik. Ateul bujal ge entan atentit.
1: Ya Allah.
0: Keun bae jang pengantin. Tapi inget hei dia. Rahmat. Anjeun di mana datang kanikmatan ti Allah, ingat peringatan ti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wallahu a'lam bi muradih. Ieu ayat ngabejakeun ka urang dua pelajaran ti Allah. Hiji tentang janji Allah, nu kadua tentang ancamanana. Mana janjina? La in syakartum, lamun syukur kana nikmat kami pasti bakal ditambah. Tapi ingat aya ancaman sabada eta, wala in kafartum, lamun anjeun kufur kana nikmat kami, siksa kami kacida perihna. Dua pilihan. Lamun hayang berkah rumah tangga diwuh nikmat ku Allah, eusian ku syukuran terus imah teh. Ku anggota rumah tangga anu daek syukur ka Allah. Kang Haji, cek si Rahmat, kalimat syukur teh gampang diucapkeun tapi berat dipigawe. Bener Rahmat. Ngomong mah gampang, syukur-syukur manuk beo ge asa dilatih bisaeun ngomong. Tapi migawe na hakikat syukur, ieu nu berat. Termasuk urang lain panganten bae. Ngucapkeun mah gampang, syukur-syukur-syukur. Tapi migawe na eta syukur. Syekh Zainuddin Al-Harawi ngomentar, apa itu syukur? Syukur adalah menggunakan anggota badan dipakai ibadah, harta benda dipakai ibadah. Merek nanya ka diri urang masing-masing, anggota badan urang sapoe-sapoe penting, loba ibadah loba maksiat. Rasan mah loba maksiat. Panon melotot lain betah maca Quran, kalah betah nonton HP. Leres teu? Nonton TV mah 2 jam. Tapi ka melotot-melotot. Tunduh ge dipaksakeun dibelel-belel. Tapi diasongan Quran karaksa ayat leungit eta hancar. Tapi ka mana aing deung ngaji? Sing lurus teu nyung. Leres teh loba maksiat. Komo pamaksiatan panon geus teu merak ayeuna mah loba dosa urang tina panon jeung biwir. Atuh hayang nempo orat awewe geus bebas ayeuna mah. Leres teh. Komo init kaluar ti imah rek ka mall, rek ka pasar, ka mana bebas nembrak berbagai macam pimping jeung bujal jeung dada balatak. Atuh napi TV geus jelas. Loba ka film iklan geus ala lancur ayeuna mah. Yang nampak pimping awewe batur ayah pan reksona ayah naon handbody iklan handbody pan ditempokin pimping bitis. Yang nampak dada awewe batur sabun give merawat kecantikan kulit anda. Yang nampak kelek awewe batur reksona leres teh. Yang ningali orat istri gampang di imah tinggal nyetel TV gitu. Tapi ngan eta iklan teh memang nyara lambung kabeh. Tiba heula dijieun tapi ka ayeuna ge nyambung keneh eta iklan.
1: hand body jang ping-ping ping-ping na ditinggalikan, reksona jang kelek-kelek na ditinggalikan, sabun gi pejang dada-dada na ditinggalikan, nyambung niji lu ti nyambung iklan ni nepi kaya na ti nyambung-nyambung softek ti nyambung entah mah atau kena nanti didalekan nepi kaya na menimbulkan kepenasaran atau yang naon kenyaho softek ajol-ajolan naon maksudna yang nepi ka mikir oh berarti softek mah jang awewe anu ajol dah geus sakitu we ulah jero teuing pamasihatan panon geus nembrak komo ka pasar ka mall wih ping-ping berbagai macam aya asep kos nu nyahoe ka mall pernah aing ka mall isuk ngaji balik lohor ngaliwatan mall noel ka supir-pir ka mall heula enon bah atuh enon hayang nyomol masuk ka mall parkir mobil satpam molototan aing make jubah berang-berang nyampurkeun ka satpam disangkana aing teroris padahal tariris cuk satpam dari mana pak balik ngaji mau kemana atau kamol bapak pakai jubah jubah-jubah aing masalah buat lo nu masalah teh aing lalaki kamol make rok eta masalah iya mah jubah iya mah jubah satpam teu gaul siapa di mobil ada apa pak ada apa ada itu di panitia berkat biasa nage berkat dengeken em lain kode ngelingan cek satpam tolong dibuka dulu pintunya dibuka pintu mobil kardus lima cek satpam buka yang ini dibuka jeruk lain bom ini kadua wajit dodol raya padu pada dadat ini katilu bualu ini keopat kejo kejo tuh makan bakakak luhur nanti kia itu bakakak itu luka lima gede buka kusorangan satpam buka beas ini tumen ya trik ngajirik ngarampung oh berarti Pak Ustad wik ngawas ay tadi ay ngomong satpam balik ngaji saya tengah gawean ay ya itu maka Pak Ustad asuk kamol rek naik lantai 2 make lift eskalator tangga korake suku sabelah kena tangga kahiji panganap nah awewe nyodok harupun ay diluhur kita yang dihanap awe tangga katilu jadina roka pondok panon meni lurus kana bujur hancurlah hatiku atau kita hancur kemana kuri maka jubah KPKPI haji maka sorban harapun bujur dibalik nu era jaman ayana lain manehna nu era nu aurat tak katingali urang nu isin era kunon asep hakikat era ku Allah syariat teh era ku jubah hate mah kuku lutus hanya kala aing kamol make jubah coba lu make jaket lepis meun jongjon aing neuleuna tungkul bari nyeklan tangga bibir teu eureun istighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah bibir teu eureun istighfar panon teu tahu diri ret deui nengak aing kieu deui sakitu teh panon ustad komo panon lurah ya Allah geus ngahaja-hajakeun tong aneh rasul tos ngawartosan 1400 tahun yang silam saya di zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a tereh kana datang na akhir zaman deketa kana kiamat Allah ngangkat opat perkara di dunia hiji yarfa'ullahul barokah minal ardi keberkahan di bumi geus leungit geus berkurang Baheula mah boga duit 1000 cek paribasana mah meuli minyak tanah, meuli lauk pauk itu ieu duit 1000. Ayeuna mah geus teu berkah rupiah. Duit 1000 dileyak di jalan. Leres teu? Nilai keberkahanana geus mulai berkurang. Nu kadua yarfa'ullahur rahmah minal qulub. Allah ngangkat nur dina hate-hate jelema. Mana jelema nu geus teu aya cahaya dina hate? Medengkereng sok taradaek narima kana hak. Buktina naon Asep? Ayeuna mah jelema deelingan, lain nurut malik ngamusuhan kana ngelingan. Tah, sia gampang mamatan aing, sia we pikiran, sia ge can puguh asup ka surga. Tah. Aing ngabalikeunna teh. Bener teh tong batur di jero imah anak urang we masing-masing geus mulai tarareas hate geus mulai pareum cahaya eta budak delingan kukolot ning nurut malah molotot ka indung bapa. Hati-hati eta geus diangkat nurna saeutik-saeutik yarfa'ullahu al-adla minal hukami geus

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
5: Nami Abi Supardi.
4: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
5: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
4: Iya.

0: ya Pak ya. Dah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang Pak?
1: Alhamdulillah agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol Bapak?
1: 2 botol sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: Sekarang.
0: Alhamdulillah sekarang sudah mendingan ya.

0: abu topnya.
1: Dulur-dulur batu sembur barayan sekota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bayang ayana, kamu anu gaduh keluhan sama model abdi, yuk orang meser abu top, anu paling ngetop.
0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
1: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana, mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
1: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya nih ya, pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Butok, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotek Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

fm.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

operasi itu mahal. Jangan biarkan syaraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok syaraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
4: Nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
5: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudut, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis atau

0: setiap penyakit pasti aya obatnya.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deddy Kusmana. Tempat tinggal RW1, RT1, RW12, Sukamaju, Kecamatan Barekbeg. Saya punya keluhan. Ya, keluhannya itu adalah koreng ya. Koreng di kaki. Terus misalkan pegal-pegal. Nah, saya mendengar iklan dari radio ya, bahwa koreng tersebut dan pegal-pegal insya Allah sembuh oleh orang herbal Sultana. Akhirnya saya mencoba membeli ya. Alhamdulillah, setelah dicoba korengnya sembuh dan pegal-pegal hilang.